anda video kutsa weda kambing dari kewara haso utik kambing dari ngangot sanggwa namun dari agutra